0: Okay.
1: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang uang.
0: Iya, betul. Yeah. Betul, orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
1: Kulkas?
0: Iya. Kulkas. Oke. Iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: kelihatan gimana? Cocok enggak?
1: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Betul. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
1: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
1: Karena
0: gitu.
1: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
1: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool.
2: Pink kan, pink ada ungunya. Iya.
0: Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
1: Iya.
2: Iya kebanyakan.
1: Lihat dulu bulenya bulein dari Rusia atau yang Dominican Republic kan yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan,
1: jadi,
0: karakternya.
1: Kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
2: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul.
1: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
2: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
2: rame, sanguin,
0: ya?
2: Itu warna-warna cerah, gitu, warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
2: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
2: sama lime, warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng gitu. Tuh saya lihat kusam.
0: Okay.
2: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
2: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
2: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
0: Kalau lebih ke tone apa?
2: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive. Warna terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya.
2: Kuning pun saya enggak bisa karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak serasi.
0: Selaras.
2: Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
2: Iya.
0: Begitupun juga dengan makeupnya seperti itu.
2: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika makeup, jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
1: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
0: Betul.
1: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
1: di
0: memang
1: makeup cuma juga harus tahu.
0: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
1: Ada
0: tes. Gak bisa langsung di make upin gitu.
1: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, Kak Ella seperti ini, gitu. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
2: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan dia, jadi nggak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius gitu.
0: Ada
2: atau kurang dewasa, atau kurang
0: hitam.
2: Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga, jangan kurus. gimana?
2: Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau nggak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
2: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
1: Berarti
0: hitam bukan warna aman ya.
1: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
1: Ganti.
0: Oke.
2: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya, iya.
2: Itu sesuai spring.
0: Oh.
2: Ceria. Iya. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
2: Iya, jadi enggak yang pure black. Iya. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai

0: Pure Black itu hanya season winter.
1: Oh.
0: Winter tuh undertone cool.
1: Oke. Okay.
0: Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
1: Indonesia artis siapa sih? Ada enggak?
0: Artis. Siapa ya?
1: Mungkin
0: yang ada blasteran lah ya. Ada blasterannya.
1: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
0: Iya,
1: Kita ini Indonesia.
0: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
1: Iya,
0: sedangkan kita kan Asia Tenggara.
1: Aha.
0: Udah beda lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Hmm. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh. Gitu.
1: Okay,
0: gitu
1: okay,
0: sih.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau di Malang sendiri untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata, sendiri dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
0: Kebanyakan sih masih belum ini ya, penting ya mereka ya.
1: Mereka belum tahu kali ya.
0: Tapi itu challenging banget buat saya.
1: Iya kan?
0: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
1: Nah, itu kan.
0: Gitu.
1: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
1: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
1: Nah,
2: sepertinya perlu datang
1: ke Hani.
0: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
1: Iya.
0: Ya kan warna karena
1: betul.
0: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
1: Nah,
0: ya, itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok.
1: Betul.
0: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
0: Iya,
1: balance itu.
0: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
1: Oh,
0: itu okay. Ya kan.
2: Jadi
0: itu
2: penting
0: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke
1: mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang ke saya.
1: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
1: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
1: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
2: penting,
1: untuk seorang
2: MUA
1: juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
1: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
1: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai ini.
1: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
1: Nah, iya, repot toh kata
2: kan?
1: Bude. Bude yang nanti dulu.
2: Kata bude, aduh alemong.
1: Iya, betul. Iya, ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
1: Iya,
2: betul.
1: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Okay. Jadi mulai sekarang kalau misalnya mau, kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Terus kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
1: Iya benar-benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
1: Betul betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
0: Iya iya.
1: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
0: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep.
1: Okay.
0: Cuma nanti. Kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
1: Okay.
0: Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Natural sporty.
1: Oke. Okay.
0: Sama alluring seksi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Aku seneng.
0: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif. Orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
1: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
1: Keren loh ya.
0: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan.
1: Okay.
0: Nanti baru ketemu nih.
1: Okay.
0: Karena tiap orang pasti ada dua style.
1: Oh.
0: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty. Itu.
2: Udah. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
1: Iya,
0: jadi
1: kita ketahui.
0: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Gitu.
1: God. Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analyst langsung ke Hana Mata.
0: Yes.
1: Instagram di mana Instagramnya?
0: Bicolor you.
1: Bicolor you ya.
0: Okay.
1: Instagram personalnya di mana?
0: Bihana Mata.
1: Bihana Mata. Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
1: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya yang memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
1: Iya, betul.
2: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Jadi ya berguna lah sosmed itu, kita bisa ngelihat kan ya.
1: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
1: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
0: Yes.
1: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
0: Apa, soal apa ini?
1: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
0: Untuk trend style-nya masih ini ya.
1: Masih kan apa? Dulu as model juga
0: gitu. Masih kurang ya.
1: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kulturnya beda.
1: Oke.
0: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
1: Padahal di kulitnya malah kelihatan
0: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
1: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
0: Iya, betul.
1: Shimmer kan.
0: Apalagi yang pinggulnya
1: lebaran ya.
0: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
1: Oke.
0: Iya kan, tambah kelihatan.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Dia soalnya glossy kan gitu.
0: Iya. Nah, gitu kelihatan.
1: Iya,
0: gitu
1: okay. Ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
0: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
1: Flow jatuh.
0: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
1: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi berani jatuh gitu ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
0: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
0: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu.
1: Celana
0: ya.
1: Celana flare. Oke.
0: Atau yes gitulah.
1: Okay.
0: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
1: Warna dan cuttingan baju juga penting.
0: Bahan juga.
1: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
0: Banyak kan masih Surabaya sih.
1: Surabaya ya?
0: Yang stay Surabaya.
1: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
0: Model ada beberapa. Makeup artist ada. Terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa.
1: Berjasa
0: itu.
1: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
0: Iya.
1: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
0: Bukan berbeda sih, saling melengkapi.
1: Okay.
0: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
1: Kalau image?
0: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
1: Oh, dramatik itu
0: dia
2: drama queen.
0: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
0: Makeupnya juga bold.
1: Okay, gitu.
0: Terus dia tuh
1: gitu
0: lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu. Berwibawa.
1: Kita baju hitam suka extrovert gimana dong?
0: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih. Gitu.
1: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
0: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
1: Okay. Justru bukan warna netral.
0: Ya netral kalau yang undertone warm. Oh iya, iya. Undertone skin warm.
1: Oke, warm.
0: Itu kan masih mending pakai abu-abu.
1: Oh.
0: Abu-abu itu masih netral. Terus putih-putih pun juga ini macam-macam.
1: Nah, ini nih, putih juga
0: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang itu untuk yang undertone warm. Gitu. Oh, ya kan beda tipis kan? Nah, ini.
1: Iya sih, tipis, kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
0: Iya, ini kan kayak ada unsur ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
1: Oke.
0: Okay. Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pakai winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
1: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
0: Iya,
1: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
0: Iya, jadi kalau ada personal card untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
1: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
0: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini
1: betul.
0: Yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Enggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer. Gitu. Gitu Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
1: Nah ini autumn ya.
0: Autumn beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
1: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
0: Kak Ella, Kak Ella tuh bisa spring juga.
1: Spring, oke.
0: Atau kok dilihat personalitinya lo ya? Spring atau summer nggak mungkin. Autumn, tapi... autumn atau spring sih? Tapi... Pokoknya warm.
1: Pokoknya warm, autumn atau spring. Kalau aku?
0: Spring.
1: Oh, emang iya?
0: Iya.
1: Malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
0: Oh ya?
1: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
1: Berarti sebenernya Kak Ella yang gitu.
0: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju begini.
1: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
1: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu.
2: Nah di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu. Sekali.
1: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella.
2: Jadilah
1: Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
1: Wah ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
0: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya.
1: Nambahin image.
0: Iya, biar karakter. Oh Kak Ella ini karakternya kayak gini.
2: Benar. Ya, harus punya karakter sendiri.
1: Karakter makeupnya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
1: Flawless ya.
2: Tapi tetap
1: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
1: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
1: Karena orang ketika milih makeup artis, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
1: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
2: Iya.
1: Orang agak enggak suka bold kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa berbi
1: oh, iya,
2: gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
1: Iya, betul.
2: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
1: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
1: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
1: Wah,
2: gitu sih.
1: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
2: bold,
1: tapi nggak banyak.
2: Cara aku, gitu.
1: Bold jadi buat gimana bedanya gimana bold caranya?
2: Nah gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
1: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati.
1: Asik.
2: Dan perasaan.
1: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup cok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
1: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
1: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
1: Iya, betul.
2: Gitu.
1: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
1: Benar enggak sih?
2: Iya, benar.
1: Kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
1: Yes, betul.
2: Tuh. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar, harus belajar lagi.
1: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist. Sempat jadi fenomena.
2: Iya.
1: Belum expert
2: padahal
1: banget.
2: Mereka, gitu. Padahal mereka belajar dari YouTube,
1: iya.
2: Ya kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Jadi aku udah gini.
1: Enggak, ya,
2: kalau aku sih
1: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
1: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas mm-mm. cocok gitu mm-mm. ya. Oke, oke, oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
1: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Betul, itu ya. Nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, ya, dia akan jatuh nanti sendirinya.
1: Banyak
2: gitu. Gitu.
0: Ya, entertain ya.
1: Entertain
0: itu attitude nomor satu.
2: Jadi ya. Abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
1: Abang-abang lambi turah, ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga, oh, abang-abang gitu. Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
1: Iya, iya, betul.
2: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
0: Iya,
2: benar.
1: Iya, iya. Jadi
2: kalau dengan Kak Irene nih, karena orang rame, oh jadi kayak aku sejarah
0: itu bisa diajak gosip,
1: bisa harga cabai naik bu,
2: gitu,
1: gitu ya?
2: Jadi attitude-nya okay. harus jaga
1: kalau diri
2: aku, karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampe nya ke
1: iya,
2: orang,
1: betul, betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepet,
1: seperti kilat,
2: ya kan, itu loh attitude-nya harus benar-benar jaga,
1: betul, betul, betul. Nah kalau Kak Hana,
0: wait, ya.
1: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya maksudnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
0: Betul.
1: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
0: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
1: iya,
0: apa
1: betul,
0: sih
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
1: Oh.
0: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
1: Betul.
0: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju
1: iya,
0: hitam.
1: Betul.
0: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
1: Yes.
0: Tapi apa? Nah, itu nanti oh berarti aku nggak cocok katingan ini jadi kayak filter
1: yes
0: jadi kita lebih fokus oh, langsung ini tek tek tek gitu
2: jadi feelingnya harus main
1: iya betul ya, feelingnya harus main
0: itu
1: betul duitnya juga harus main betul soalnya nggak ada yang murah ini
2: iya benar
1: benar kan
0: iya benar ya, jadi kayak sebagai filter sih itu
1: ya.
0: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting jadi ya, hemat waktu hemat uang
1: iya betul
0: gitu
2: iya benar benar
0: ya apalagi cewek ya impulsif nggak sih
1: iya betul
0: apalagi kalau ada diskon
1: betul aduh. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
0: Iya, enggak iya, cocok nanti enggak kepake akhirnya atau kepake sekali
1: iya, betul,
0: ya kan,
1: betul, betul.
0: Mubazir
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
1: Sebagai filter gitu
0: iya.
1: ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay, okay. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih apalagi untuk perempuan ya khususnya perempuan.
0: Iya, khususnya perempuan.
1: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Benar enggak? Kan emansipasi laki-laki.
1: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
1: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan
1: iya,
2: ya kan?
1: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
0: Iya kok dunia fashion cowok.
1: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
0: cewek tetap cewek.
1: Tetap cewek yang susah ya?
0: Iya perempuan.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Body oh ya juga kalau untuk body shape ya body shape cowok sama cewek beda karakternya.
1: Oh gitu.
0: Iya face shape juga. Itu kalau saya jujur kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya
1: benar,
0: gitu
1: benar.
0: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu tapi kalau untuk body shape saya
1: masih cewek dulu gitu
0: ya masih cewek dulu
1: okay, okay, okay,
0: gitu. Okay. Karena diukur juga
1: yeah, yeah.
0: Gitu
1: wow keren ya
2: seru ya
1: seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
0: Iya.
1: Gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
0: Oke. Okay.
1: Yang mungkin tadi belum
0: sempat kesounding. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke personal color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu-itu aja.
1: Benar.
0: Ya kan? ini terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu persona color, nah tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Oke.
0: Okay. Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: bahan pusing ya.
1: Pusing lihatnya.
0: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu. Okay. Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu, warna universal. Itu sih.
1: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-gonjang-gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
0: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
0: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
0: Iya.
1: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
0: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Oke.
0: Online tuh nggak bisa.
1: Oke.
0: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Pagi, siang, sore itu pengaruh.
0: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal. Jadi kok malam saya nggak bisa nerima gitu. Siya.
1: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
0: Iya, cahaya.
1: Cahaya gitu kan.
0: Cahaya matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya.
0: Iya, atau pakai lamp tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm. Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist. Biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Benar-benar bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
0: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Okay.
0: Jenis cahayanya tuh warm.
1: Warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
0: Iya,
1: gitu lah.
0: Iya, gitu.
1: Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
1: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
1: nah ini
2: nggak akan bertahan.
1: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambreta banyak sekali.
1: Lambreta.
2: Ya sudahlah.
1: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

melihat sedikit gitu ya tahun Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih tahun Pro 2? Coba deh kamu chat di 081-53-6879. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak

0: tahu gerakan tumpuk tengah?
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-Mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Nomor pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10 x 20 meter atau 6 x 20 meter untuk permainan tunggal tahun pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul 2 kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun pro 2.

0: Kalau kita tarik ke belakang sebentar, tahun Pro 2 bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya tahun Pro 2. Di mana di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enrique, teman Pro 2. Enrique sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enrique kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya tahun Pro 2. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrick gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enrick, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat tahun Pro 2 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991 tahun Pro 2, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun Pro 2.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

Gak kerasa ya, Tonton Pro 2, kita mau berakhir juga kebersamaan kamu bersama aku Faki di ruang dengar kamu semua Tonton Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena masih banyak program-program seru yang ada di RRI Pro 2 Malang. Dan juga masih banyak penyiar-penyiar kece yang akan membersamai kebersamaan kamu di hari ini. Faki pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini Tonton Pro 2. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai cerita seru. Terus banyak banget informasi-informasi ringan terbaru Tonton Pro 2. Dan juga beberapa pilihan musik yang udah aku berikan buat kamu semuanya. Faki pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: sekali harus saling memaafkan nih. Masa berantem terus, masa ribut terus ya. Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: ya, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya Top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart Top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Nggak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijodohkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9-nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada

0: hari ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam rangkaian paket berita untuk sore hari ini bersama saya, Savalita. Teman Pro 2, Arema FC harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 di mana dalam laga fase grup Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung di Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh William Barros Pereira pada menit ke-24 babak pertama. Meski menelan kekalahan, pelatih kepala Arema FC Marco Santos tetap melihat adanya sinyal positif dari perkembangan anak asuhnya. Tampil di hadapan 23.750 penonton yang memadati stadion, Arema tampil tertekan sejak awal laga. Dominasi tim tuan rumah di paruh pertama terbayar pada menit ke-24 lewat gol William Barros. Arema FC pun yang berupaya keluar dari tekanan sempat kesulitan mengembangkan permainan hingga babak pertama usai dengan skor 1-0 untuk Persib. Memasuki babak kedua, Singoedan mencoba bangkit dan mengambil alih penguasaan bola. Beberapa perombakan strategi dan pergantian pemain dilakukan untuk menyamakan kedudukan. Namun kokohnya barisan pertahanan Persib Bandung yang dikawal Teja Pakuala membuat skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengungkapkan bahwa pertandingan ini menunjukkan bahwa Arema masih punya banyak ruang untuk berkembang. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 113 mahasiswa Politeknik Angkatan Darat atau Poltekad resmi diwisuda setelah menyelesaikan pendidikan tahun akademik 2026 dan dipersiapkan menghadapi perkembangan teknologi pertahanan. Prosesi wisuda dipimpin Komandan Kodiklatat Legend TNI Dr. Muhammad Hasan di lapangan Via Tabahti Poltekad Kota Batu dengan lulusan dari 5 program studi bidang persenjataan, telekomunikasi militer, keadaan tempur hingga keamanan cyber. Dalam sambutannya, Legend TNI Muhammad Hasan menegaskan para lulusan harus terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin dinamis menuntut setiap lulusan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh demi mendukung tugas di satuan masing-masing. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ni,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Iya teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Aku juga bakal hadirkan beberapa informasi terupdate ya teman Pro 2. Salah satunya dari Ryan Gosling yang resmi bergabung di Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Jadi pengumuman ini disampaikan oleh Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026 sekaligus juga mengkonfirmasi film solo Ghost Rider di 2028 ya. Jadi film ini kabarnya akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper. Proyek ini pun jadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU ya. Dan Gosling pun juga mengaku udah lama nih menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider sendiri. Kolaborasi ini pun juga jadi kerjasama besar kedua ya antara Gosling barengan sama Shawn Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya bakal bekerja sama nih di film Star Wars Starfighter yang juga dijadwalkan rilis di tahun 2027. Dan meski demikian teman Pro 2, Marvel Studios juga belum ngungkapin ya jadwal produksi film Ghost Rider ataupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut teman Pro 2. Detail cerita pun juga masih dirahasiakan. Ghost Rider sendiri terakhir kali hadir di layar lebar melalui dua film yang dipitangi Nicolas Cage di era 2000-an. Setelah itu karakter tersebut juga sempat muncul di serial Agents S.H.I.E.L.D. Sebagai sosok Ruby Rice yang diperankan Gabriel Luna teman Pro 2 ya. So yang pasti dengan bergabungnya Gosling ke MCU ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang tentang keinginannya memerankan Ghost Rider. Di beberapa kesempatan wawancara sebelumnya dia juga emang mengaku tertarik memerankan karakter supernaturalnya tersebut teman Pro 2 ya. Dan kita akan tunggu seperti apa untuk projectnya kayak gitu. Tapi yang pasti udah dikonfirmasi teman Pro 2 kalau misalnya si Ryan Gosling bakal benar-benar resmi jadi Ghost Rider di MCU nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Selamat sore teman Pro 2, masih ada di sore Cirak hari ini bareng sama Safa gitu ya. Dan informasi lain ini juga datang dari rri.co.id ya. Jadi Cinemaku Picture udah resmi ngerilis official teaser poster dan trailer film Memburu Pemangsa. Film bergenre horror, kriminal dan aksi garapan Umay Shahab ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 ya. Teaser poster menampilkan 4 pemeran utama, ada Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya ya, dan juga Yasamin Jasim. Mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan ya, memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang jadi ancaman dalam cerita. Sementara itu teaser trailer memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang dapat tugas mengungkap kasus penculikan anak. Mereka berusaha memburu pelaku di balik kejahatan tersebut. Ya, meski harus berhadapan ya dengan berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka gitu. Cuplikan film ini juga menghadirkan suasana yang mencekam dengan alur cerita yang bergerak cepat. Selain berperan sebagai jurnalis investigasi, ini keempat aktris utama juga tampil dalam berbagai adegan aksi yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Nah, Cinemaku Picture membangun latar cerita dengan memanfaatkan sebuah pusat perbelanjaan yang kabarnya teman Pro 2 ini udah terbengkalai sekitar 13 tahun. Lokasi ini dibersihkan dan ditata ulang supaya sesuai dengan dunia yang dibangun di film. Dan pastinya Memburu Pemangsa ini jadi eksplorasi terbarunya si Umay sebagai sutradara di genre horror kriminal aksi. Film ini juga mengangkat isu perlindungan anak ya, yang jadi pesan utama di balik kisah yang disajikan teman Pro 2. Ya, jadi ya kita akan lihat teman Pro 2 filmnya bakal seperti apa gitu ya untuk film yang satu ini, karena teasernya juga udah muncul. Akankah ini jadi film yang sukses ya dari Umay, karena ini bisa dikatakan film perdana dengan genre seperti ini. Wow, aku bakal nonton sih kayaknya ya, karena penasaran nih bakal seperti apa. Kayaknya sih seru teman Pro 2 ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Teman Pro 2 ada informasi juga seputar Malang Raya. Jadi kabarnya pelaksanaan uji coba jalan tembus Gria Santa yang harusnya ini dimulai kemarin tanggal 27 ya, ini tertunda. Diperkirakan paling cepat uji coba ini akan dilakukan di Senin, which is like besok tanggal 27. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli lalu, Pemkot Malang ini menyatakan bakal melaksanakan uji coba jalan tembus tersebut. Persiapannya juga udah dilakukan sejak tanggal 20 pekan ini, dan awalnya ada keyakinan agenda uji coba ini bisa digelar paling lambat itu kemarin tanggal 24. Kemarin lusa ya intinya ya. Dan ini pasti Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh, juga menuturkan pelaksanaan agenda uji coba ini belum bisa dilakukan. Pihaknya juga bareng perangkat daerah lain masih perlu melakukan rapat koordinasi terakhir gitu ya. Hasil rapat pun bakal disampaikan kepada Pak Wali Kota, termasuk pihaknya akan meminta izin kepada kepala daerah untuk melaksanakan uji coba tersebut. Nah, terkait kesiapan rambu-rambu, Pak Jaya juga memastikan hampir seluruhnya ini sudah terpasang ya, seperti pembatas kecepatan, pembatas ketinggian, dan penerangan jalan umum, teman Pro 2. Untuk diketahui, jalan tembus Gria Santa ini nggak bisa digunakan oleh seluruh kendaraan ya, karena berstatus sebagai jalan lingkungan. Kendaraan berat ini nggak boleh melintas di sana, kayak misalnya truk barang ataupun bis, itu no-no ya, nggak bisa lewat sana, teman Pro 2. Nah, kabarnya Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Malang, Pak Dito Arief, ini juga mendukung pelaksanaan uji coba jalan tembus ini, di mana sesuai rencana tata ruang, pemanfaatan fasilitas ini diplot untuk mengurangi beban kendaraan di Jalan Candi Panggung. Ia menambahkan pemanfaatan jalan tembus ini juga udah dilandasi dasar hukum keputusan pengadilan, sehingga dia berharap Pemkot nggak ragu-ragu lagi nih untuk pelaksanaan di lapangan, teman Pro 2 ya. Kita akan lihat bakal seperti apa gitu ya. Yang pasti ini juga bakal akan dilakukan rapat koordinasi, tapi update terbarunya ini akan diuji coba gitu ya, paling lambat di hari Senin besok, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Sekedar informasi juga untuk azan maghrib ya, ini akan dikumandangkan jam 5 lebih 30, teman Pro 2.

0: ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita masih ada di sore kali ini ya. Selamat sore untuk kami yang lagi stay tune dan lagi mungkin mobile di seputaran Malang Raya ya. Tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan ini pasti aku juga masih hadirkan beberapa informasi untuk kamu, di mana salah satunya adalah pembangunan jalan Gondang Legi Balekambang. Ini juga kabarnya ditarget tuntas akhir tahun ini. And that's why pengerjaan terus dikebut, jadinya Januari tahun depan dapat dilintasi wisatawan secara lancar ya. Dan kalau misalnya dari pantauan Jawa Pos Radar Malang gitu di hari Jumat lalu, ruas dari Gondang Legi Wonokerto mayoritas mulus ya, kendaraan wisatawan juga banyak banget yang melintas, tapi untuk beberapa titik pengerjaan juga terjadi kepadatan. Seperti diberitakan juga, jalur utama menuju wisata Pantai Balekambang ini diperbaiki teman Pro 2, ruas jalan juga diperlebar sehingga enggak macet lagi. Pengerjaan jalur sepanjang 30,4 km ini dibagi jadi dua lot gitu ya. Lot A ini dari Gondang Legi menuju Wonokerto, kemudian lot B itu dari Wonokerto berlanjut Balekambang. Lot A sendiri memiliki panjang 16 km dengan biaya pengerjaan sekitar 168,70 miliar. Sedangkan lot B punya panjang sekitar 14,48 km ya, dengan anggaran 175 miliar rupiah. Sehingga kalau di total, panjang jalan yang bakal diperbaiki itu sekitar 30,48 km teman Pro 2. Selain pelebaran dan perbaikan jalan pun juga dibangun beberapa jembatan ya. Jadi ini dibuat jembatan replikasi sebagai pengganti sementara nih untuk kendaraan yang melintas. Ini adalah statement juga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang, Pak Khairul Isnaidi, kayak gitu ya. Jadinya masyarakat masih bisa mengakses jalan ya, walaupun jembatan sedang dibongkar. Hanya aja jika berpapasan dengan truk atau kendaraan roda 4, ini harus gantian teman Pro 2, karena jembatan pengganti hanya memiliki lebar sekitar 4 meter kayak gitu. Dan ini keseluruhan juga udah lebih dari 70% ya. Dan ia juga melanjutkan, sebelumnya ada ratusan bidang tanah di lot A yang masih jadi sengketa, tapi karena udah ada penetapan lokasi, sekarang hanya kurang dari 100 bidang tanah sih yang belum dibebasin. Pembebasan ini diperlukan ya, karena jalan dilebarkan menjadi 13 meter. Cukup ini ya, luas banget ya. Dan setelah pengerjaan rampung, wisatawan juga dapat melintas. Dia berharap pembangunan jalur utama jadi wisata Pantai Balekambang ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ya. Dengan peningkatan wisata, ekonomi masyarakat juga bakal terdongkrak teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, semoga aja lancar. Dan di tahun depan ya, kita kalau misalnya pengen ke pantai, jalannya jadi lebih lebar, lebih mulus dan lebih comfortable gitu ya. Nggak bingung masalah jalan lagi ya.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Ku apik iku. Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkut tenan wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, rey.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Sore hari ini teman Pro 2, aku mau hadirin salah satu lagu dari Akselerasi Kreatif gitu ya, atau aktif, yang ini lagunya dari Darboy Gang ya. Jadi emang namanya adalah Hilarius Daru Idrajaya. Dikenal dengan nama Darboy Gang, menghadirkan konsep spesial ketika menggarap lagu ulangnya yang pertama kali dirilis di tahun 2019. Judulnya adalah Wong Sepele. Di single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker ini, Daru, sapaan akrabnya si Darboy, ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi ya, jadi kolaboratornya. Nah, versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini dapat dukungan juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin jadikan karya ini gak hanya terbatas sebagai media ekspresi ya, tapi juga diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja teman Pro 2, aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia Darboy Gang ya, barengan sama si Fauzi Haidi dengan Wong Sepele. Enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, untuk kamu yang ada di channel ini untuk kuliah di luar negeri, yang as I know gitu ya, banyak banget yang mengimpikan hal tersebut ya. Tapi ternyata memilih negara tujuan itu gak bisa hanya didasarkan dari popularitas atau mengikuti jejak teman kamu aja gitu. Setiap negara tuh punya keunggulan, teman Pro 2, sistem pendidikan, biaya hidup, sampai peluang karir yang beda. And that's why calon mahasiswa perlu banget mempertimbangkan berbagai aspek agar investasi pendidikan yang dikeluarkan ini juga sepadan dengan manfaat yang bakal diperoleh. Nah, aku ada informasi yang aku ambil juga ini dari salah satu artikel gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu banget dipertimbangkan sebelum menentukan negara tujuan studi, teman Pro 2. Yang pertama adalah pilih negara yang unggul di bidang studi yang diminati. Jadi, for sure adalah menentukan jurusan atau bidang ilmu yang ingin kamu pelajarin, teman Pro 2. Setelah itu cari tahu juga negara mana yang punya reputasi kuat di bidang tersebut. Misalnya nih, contohnya gitu ya, Amerika Serikat dan Inggris itu dikenal punya banyak banget universitas riset kelas dunia. Sementara Jerman itu ahlinya, unggulnya di bidang teknik. Ataupun Taiwan ini belakangan semakin dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan sains, teknologi, teknik, kedokteran, dan pertanian di Asia. Nah, dengan pilih negara yang memiliki ekosistem pendidikan sesuai minat ya, ini mahasiswa berpeluang dapat kualitas pembelajaran, fasilitas, dan juga jejaring yang lebih baik. Selain itu juga pertimbangkan juga teman Pro 2 untuk biaya yang jadi faktor penting yang sering banget jadi pertimbangan gitu. Jangan hanya membandingkan uang kuliah aja, calon mahasiswa juga perlu banget memperhitungkan biaya akomodasi, transportasi, makanan, asuransi kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Beberapa negara menawarkan biaya pendidikan yang relatif kompetitif dibanding dengan negara tujuan populer lainnya. Dan selain itu tersedia juga berbagai program beasiswa yang dapat membantu meringankan beban biaya. Jadi harus dicari dulu gitu ya, dipertimbangkan baik-baik. Nah, yang ketiga juga cari tahu peluang beasiswanya ya. Jadi jangan langsung mengurungkan niat karena menganggap kuliah di luar negeri pasti mahal. Saat ini tuh banyak banget pemerintah ataupun universitas menyediakan beasiswa penuh ataupun parsial. Karena itu carilah informasi, teman Pro 2 ya, tentang persyaratan akademik, kemampuan bahasanya, sampai tenggat pendaftaran sejak jauh-jauh hari, kayak gitu. Jadi masih banyak banget lah cara gitu ya, kalau misalnya pengen kuliah di luar negeri, teman Pro 2. Nah, pertimbangan lain nanti bakal aku hadirkan infonya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana ya.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

Teman Pro 2 yang satu ini adalah single dari Somber ya, dengan Homewrecker. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini ya, dan masih ngobrol tentang beberapa hal yang perlu banget teman Pro 2 kamu pertimbangkan kalau misalnya pengen kuliah di luar negeri. Nah, yang selanjutnya ini adalah pertimbangkan juga bahasa yang dipelajarin. Jadi bahasa itu adalah nilai tambah ya selama menempuh pendidikan. Selain meningkatkan kemampuan akademik, menguasai bahasa asing juga dapat memperluas peluang kerja setelah lulus teman Pro 2. Misalnya aja kuliah di Taiwan, ini memungkinkan mahasiswa belajar menggunakan bahasa Inggris di sejumlah program internasional sekaligus pelajarin bahasa Mandarin yang banyak banget digunakan di dunia bisnis global. Nah, kemampuan bahasa kedua bahkan bisa jadi keunggulan saat memasuki pasar kerja internasional ya. Dan yang kelima, ini juga perhatikan lagi peluang magang dan karirnya. Jadi negara tujuan kuliah itu sebaiknya juga punya hubungan erat dengan dunia industri. Keberadaan program magang, kolaborasi kampus dengan perusahaan, hingga kesempatan riset bareng industri, ini juga jadi bekal penting sebelum lulus teman Pro 2. Pengalaman ini pun gak hanya memperkaya portofolio ya, tapi juga membantu mahasiswa membangun jaringan profesional sejak masih kuliah. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk cari info sebanyak mungkin. Jadi sebelum memutuskan, memanfaatkan berbagai sumber informasi ya, mulai dari situs resmi universitas, alumni, sampai pameran pendidikan internasional. Pameran pendidikan ini bakal kasih kita kesempatan ya untuk calon mahasiswa berdiskusi langsung dengan perwakilan kampus tentang jurusan, beasiswa, persyaratan masuknya, sampai prospek karir setelah lulusnya seperti apa teman Pro 2. Jadi harus banget cari-cari info tentang ini ya, pameran pendidikan gitu, apalagi untuk yang di luar negeri teman Pro 2. And yeah, that was the last information untuk kali ini. Thank you banget teman Pro 2 untuk kamu yang stay tune. Jangan kemana-mana ya, karena habis ini bakal ada Dila yang nemenin kamu di jangka malam nanti jam 8. Kalau hari Minggu ada music lesson gak sih? Jadi lupa gitu kan. Tuh, lupa juga dia. Oh, kita lihat di das kita hari ini. Oh, ada Pro 2 ini, bukan Music Live Chat. Saking gak fokus ya, ya teman Pro 2. Jadi nanti di jam 7 malam bakal ada ini Indonesia Pro Indi ya, dan juga jam 8 ada Turn Back Time nanti barengan sama Dila. So, akhir kata aku undur diri teman Pro 2. See you again next time, dan selamat menikmati weekend kamu kali ini. See ya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, daun nanas yang selama ini dikenal sebagai limbah setelah panen, kini syaratnya dikembangkan menjadi material berkelanjutan untuk industri kreatif. Di mana sebuah riset dilakukan oleh Inti Nahari, seorang dosen magister industri kreatif dari Fakultas Vokasi UNESA melalui karya tekstil barik. Menurutnya, riset tersebut membuktikan bahwa material lokal ini bisa menjawab ya isu keberlanjutan dan pelestarian pengetahuan tradisional, di mana nama barik sendiri berarti garis dalam bahasa Jawa dan menggambarkan susunan serat daun nanas dan setiap serat merekam kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh. Kita balik ke informasi terakhir teman Podro. Ketua Harian Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Kabupaten Malang Matronji Tulus menunjukkan kiprahnya di dunia perwasitan karate nasional. Berbekal lisensi wasit A Nasional Komite Juri dan Juri A Kata, ia rutin mendapatkan kepercayaan untuk memimpin berbagai kejuaraan karate di sejumlah daerah di Indonesia. Ia mengungkapkan penugasan sebagai wasit dan juri ini hampir selalu diterimanya setiap minggu maupun setiap bulan dari berbagai daerah setelah jadi tempat pengabdiannya, di mana dimulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, hingga yang terbaru dipercaya untuk bertugas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Nusa Tenggara Barat di Sumbawa. Ia menegaskan tantangan terbesar seorang wasit adalah menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kredibilitas seorang wasit sangat menentukan kepercayaan publik terhadap hasil pertandingan dan prestasi atlet. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Yes, teman produser, selamat malam. Masih barengan sama Dila ya di Jago Malam Turn Back Time kali ini. Dan baru aja lagu One Direction, What Makes You Beautiful, jadi lagu pembuka ya untuk Turn Back Time kali ini, teman produser. Sebuah lagu dari One Direction, sebuah grup band yang kemarin baru aja enif ya, ke 16 tahun. Aduh, gak kerasa udah 16 tahun gitu ya, Wendy ini, teman produser, ada di dunia. Dimana lagu What Makes You Beautiful ini juga menceritakan tentang kekaguman seorang wanita gitu ya. Karena menurut mereka si cewek itu sangat cantik banget, teman produser, tapi si cewek itu gak sadar kalau dirinya cantik. Makanya di liriknya kan Wendy bilang kalau you don't know you beautiful and that's what makes you beautiful, karena mungkin karena kepolosannya gitu ya, teman produser. Anyway, di Turn Back Time kali ini Dila mau ajakin kamu nih buat sedikit flashback, sedikit nostalgia ya dengan lagu-lagu di era tahun 2000-an mungkin, teman produser. Jadi buat kamu yang kangen banget sama tahun-tahun tersebut ya, kamu ada datang di acara yang cepat, tepat gitu ya, teman produser. Dan kita move dulu ke single satu ini tentang seorang wanita juga, di mana si wanita ini tuh dianggap seperti seorang princess alias Cinderella, teman produser. Penasaran? Langsung aja Dila puterin, ini dia lagu dari Raja dengan Cinderella.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Yang nomor 2, sebuah lagu dari Agnes Mo ya, Tak Ada Logika, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di Pro 2 Turnback Time gitu ya, teman Pro 2. Emang

Ogahamo. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Ya, teman produa, sebuah lagu dari Wali ya, Cari Jodoh. Ini spesial dileputerin buat kamu yang lahir di tahun 97, 98, 99, 2000, 2001 mungkin ya, yang lagi cari jodoh, teman produa. Yang udah ditanyain sama orang tua, kapan nikah? Sama tetangga mungkin yang nyebelin itu, teman produa ya. Dan baru aja dileputerin buat kamu, buat menghibur hari kamu juga, teman produa. Tapi kata orang tuh emang jodoh itu ini ya, teman produa, dicari, bukan ditunggu. Jadi buat kamu nih yang merasa udah ready, udah siap banget secara mental ya, secara finansial juga, dan emang lagi cari jodoh, semoga segera dipertemukan gitu ya, teman produa, di waktu yang tepat. Kasih hatiku. Nah, dari Wali teman produa kita geser ke Elo ya. Siapa tahu nih ternyata tanpa disangka-sangka mantan kamu ini ternyata bisa aja ada kemungkinan masih menyimpan rasa gitu ya ke kamu, teman produa. Enggak ada salahnya loh kita nge-reach out lagi, tapi kalau misalkan ada jejak bukan jejak ya, sejarah track record yang kurang baik jangan. Tapi kalau misalkan kalian putus secara baik-baik, mungkin bisa disapa-sapa lagi ya mantannya, teman produa. Langsung aja dilaporin ini dia Elo dengan Masih Ada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Eh alah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
3: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
2: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
3: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
2: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
3: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
2: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
3: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
2: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Hitam Apa Dua, sebuah lagu dari Bon dan Prakoso ya, featuring Fade to Black. Ya sudahlah, baru aja nih dilaputin buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini gitu ya. Dan pas aku muter lagu ini, Hitam Apa Dua, ada Pak Suranto nih yang ikutan mengirim pesan gitu ya. Jadi beliau ini teringat 16 tahun yang lalu, Hitam Apa Dua, sekitar bulan Maret atau April tahun 2010 ya Pak Suranto, lagu ini pertama kali muncul. Ya sudahlah dari Bon dan Prakoso dan juga Fade to Black. Selamat malam, selamat bertugas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Pak Suranto udah mendengarkan Pro 2 selalu ya Pak Suranto. Semoga lagu yang dilaputin bisa sedikit mengobati rasa-rasa kangen teman Pro 2 dimanapun kalian berada gitu ya teman Pro 2. Emang kata ya sudahlah ini tuh sebuah kata yang lately sering banget gitu ya kita ucapin. Apalagi kalau misalkan rencana-rencana kita ini gak berjalan sesuai yang kita harapkan teman Pro 2. Jadi lagu ini, lagu ya sudahlah ya dari Bondan ini juga bilang kalau janganlah kau bersedih teman Pro 2, cause everything is gonna be okay gitu ya. Oke deh, gak kerasa ya teman Pro 2 udah 1 jam berlalu, hampir 1 jam Dila nemenin kamu nih di Jaga Malam Turn Back Time kali ini. Tapi jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam teman Pro 2. Jadi langsung aja Dila puterin lagu terakhir dari aku ya di Turn Back Time kali ini. Ada lagu dari All City featuring Carly Rae Jepsen dengan Good Time. Hope you have a good time selalu teman Pro 2.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ada di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila ya di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Dan ya, gak kerasa ya teman Pro 2, akhir pekan ini udah hampir selesai. Dimana besok udah hari Senin aja teman Pro 2. Waktunya kamu buat balik kerja, mungkin balik kuliah yang masih kuliah dan balik sekolah lagi gitu ya. Nah buat kamu nih yang tiap pagi sedikit mengalami drama gitu ya, susah bangun pagi, mungkin inilah saatnya buat kamu mengubah kebiasaan kamu teman Pro 2. Nah ternyata nih teman Pro 2, susah bangun tidur di pagi hari ini tuh gak selalu karena malas gitu ya, karena ternyata ini bisa juga dipengaruhi sama pola tidur kamu, sampai ada juga kebiasaan sebelum tidur atau naik rutin gitu ya teman Pro 2. Nah biar besok kamu gak telat dan pagi kamu juga bisa jauh lebih produktif, abis ini aku bakal share gimana caranya kamu bisa bangun pagi dengan segar dan semangat teman Pro 2, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Enau ya, dan juga artis mana judulnya Sesi Potret, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang mungkin lagi merindukan seseorang yang udah pergi mendahului kita gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi selagi kamu masih diberi kesempatan buat berkumpul bersama orang tersayang kamu, jangan pernah gengsi gitu ya teman-teman Pro 2. Anyways, dia juga masih bahas tentang gimana cara supaya kita gak malas bangun pagi nih teman Pro 2. Yang pertama, hal yang bisa kamu lakukan ya, kamu harus banget memastikan waktu tidurmu cukup. Karena tidur cukup ini juga sangat mempengaruhi gimana kita di keesokan harinya gitu ya teman Pro 2. Jangan berubahan 1 jam atau 2 jam 2 pagi kalau besok kamu ternyata harus bangun pagi teman Pro 2. Harus lebih wise lagi mengatur waktunya. Kemudian tubuh juga butuh waktu istirahat yang cukup ternyata supaya bisa bangun lebih sehat dan lebih segar gitu ya teman Pro 2. Yang kedua adalah kamu bisa ya menjauhkan gadget kamu sebelum tidur, dimana biasanya kan kita sebelum tidur kita scroll dulu ya, scroll HP, lihat media sosial kita ada update apa aja, atau mungkin ada yang juga tidur sambil nonton video di YouTube atau mungkin nonton gitu ya di OTT sampai larut malam. Ini ternyata bikin otak kamu tetap aktif, jadi kualitas tidur kamu juga menurun teman Pro 2. Jadi kamu bisa coba membiasakan ya untuk berhenti main gadget sekitar 30 sampai dengan 60 menit sebelum kamu tidur. Terus yang ketiga, kamu juga jangan langsung pencet tombol snooze berkali-kali ya teman Pro 2, karena emang semakin sering kamu pencet itu tombol snooze, justru tubuh kamu juga akan semakin susah untuk benar-benar bangun dan akhirnya malah terasa lebih lemas teman Pro 2. Next, masih ada beberapa tips yang bakal Dila hadirkan buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Yang nomor 2 sebuah lagu dari Bruno Mars ya, Talking to the Moon. Baru aja nih dileputerin buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, yang lagi kangen sama seorang gitu ya, tapi gak bisa ngomong, cuma bisa ngobrol sama bulan aja teman Bro 2. Anyway, dia juga masih bahas tentang gimana cara kita biar bisa bangun pagi gitu ya teman Bro 2. Kalau misalkan alarm kamu udah bunyi nih, tapi rasanya kamu masih ngantuk banget, masih terlalu berat ya buat membuka mata, ini ada beberapa tips and trick ya yang bisa kamu coba teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa banget memasang alarm, bukan memasang, menaruh HP kamu ya yang agak jauh dari tempat tidur kamu. Jadi mau gak mau ketika si alarm ini bunyi, akhirnya kamu terpaksa harus bangun buat mematikannya. Dan ini juga bisa jadi peluang gitu ya, biar kamu gak tidur lagi teman Pro 2. Kemudian next, kamu juga waktu udah bangun gitu ya, kamu bisa membuka jendela mungkin kalau di kamar kamu ada jendelanya, atau as simple kamu menyalakan lampu kamar tidur kamu teman Pro 2. Karena ya teman Pro 2, ternyata cahaya dari sinar matahari atau dari lampu itu bisa membantu tubuh kamu sadar kalau hari sudah pagi dan siap buat dimulai gitu ya. Jadi rasa kantuk ini diharapkan bisa jauh lebih cepat untuk hilang teman Pro 2. Next, kamu juga jangan buru-buru buat rebahan lagi ya teman Pro 2. Kamu bisa coba aja duduk sebentar sambil minum air putih, atau mungkin kamu bisa melakukan sedikit peregangan gitu ya selama beberapa menit, supaya badan juga bisa jauh lebih rileks dan siap buat melanjutkan aktivitas di pagi hari teman Pro 2. Dan ya, bangun pagi juga bukan soal siapa yang paling rajin ya teman Pro 2, tapi tentang gimana kita nge-build up habit kita biar konsisten. Jadi mumpung besok hari Senin nih teman Pro 2, di sekarang ya, mulai sekarang kamu bisa tuh coba. Sekarang udah mulai cuci muka, pakai skincare dulu, dan udah siap-siap di rebahan gitu ya, di kasur, supaya besok juga jauh lebih segar pas bangun teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, selamat malam teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam kali ini teman Pro 2, karena di bulan ini ya, bulan Juli sampai besok Agustus kayaknya bakal rame banget teman Pro 2 sama sound-sound horek gitu ya. Dimana di daerah kabupaten kemarin juga baru aja di daerah Dau ada sound horek teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin tentang suara atau sound gitu ya, ternyata juga ada nih teman Pro 2 jenis suara yang justru dipakai buat bikin tubuh dan juga pikiran kamu bisa jauh lebih relax. Namanya itu adalah sound healing teman Pro 2. Bedanya kalau sama sound horek, kalau sound horek ini identik dengan dentuman yang keras gitu ya, sound healing ini justru menggunakan frekuensi suara yang lembut untuk membantu tubuh jauh jadi lebih tenang. Dan sekarang terapi ini juga udah mulai banyak dicoba ya, karena emang dipercaya bisa membantu mengurangi stres dan bisa buat kualitas istirahat kamu jadi jauh lebih baik teman Pro 2. Apa itu sound healing? Gimana caranya? Apakah kita bisa melakukan sound healing di rumah? Dila bakal bahas lebih lanjut tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman bodoh, selamat malam, masih bareng sama Dila ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan mungkin buat kamu ya, ada yang bertanya-tanya, emang suara ini bisa ngaruh kah ke tubuh kita? Jawabannya adalah bisa ya teman pro 2. Karena emang waktu kita dengerin suara gitu ya, atau sound dengan frekuensi yang menenangkan, ini perlahan otak juga akan berpindah dari kondisi yang aktif dan penuh tekanan menuju ke kondisi yang jauh lebih rileks. Nah efeknya, ini detak jantung kamu bisa melambat, nafas juga jauh lebih teratur, dan tekanan darah juga bakal jauh lebih stabil gitu ya teman pro 2. Dan yang paling penting adalah hormon stres atau kortisol juga bakal ikut turun teman pro 2. Jadi gak heran ya kalau misalkan ada sound healing itu sering banget digunakan untuk membantu orang-orang yang lagi banyak banget pikiran, lagi burn out, lagi susah tidur atau insomnia, atau juga merasa tegang setelah aktivitas seharian. Nah ternyata sound healing juga bukan cuma tren ya di media sosial teman pro 2, karena udah ada sejumlah penelitian nih yang mulai membahas juga tentang manfaatnya. Dan salah satunya ini menemukan bahwa kalau orang yang mendengarkan frekuensi suara tertentu selama kurang lebih 30 menit setiap harinya mengalami penurunan kadar hormon stres secara signifikan teman pro 2. Nah buat kamu yang mau coba gimana caranya, Dila bakal share ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mampu dua sebuah lagu dari Keisha Lefronka ya. Lagu untuk hari ini ngingetin kita buat kita gak terlalu mikir, terlalu banyak mikir buat gimana kedepannya gitu ya teman produa. Jadi jalanin aja hari ini, sesuai hari ini aja. Jadi kedepannya ya kita lihat nanti aja gitu teman produa. Anyway, aku juga masih ngebahas ya tentang gimana praktek tentang sound healing. Di kalau kamu mau coba, ini kamu bisa banget menggunakan berbagai media teman produa. Seperti ada singing bowl khas Tibet gitu ya, ada gong, ada garpu tala juga. Sampai sekarang udah ada audio digital seperti binaural beats ya, yang bisa kamu dengar lewat handphone kamu. Jadi kamu tinggal search aja, nanti bakal muncul. Tapi emang walaupun hasilnya bisa berbeda gitu ya setiap orangnya, tapi terapi ini juga udah mulai banyak nih dipilih sebagai salah satu cara sederhana untuk bisa ngebantu menjaga kesehatan mental kamu teman pro 2. Tapi kalau kamu mau coba juga teman pro 2, kamu bisa cari tempat yang tenang ya, yang jauh dari gangguan suara dan juga notifikasi ponsel kamu. Kamu bisa menggunakan handphone kalau mendengarkan audio binaural beats ya, supaya efek frekuensinya juga jauh lebih terasa. Kamu juga bisa memilih posisi yang paling nyaman, paling pewe, dan bisa duduk atau berbaring sesuai dengan reference kamu aja gitu ya teman pro 2. Masih ada beberapa tips lagi yang bisa kamu lakukan kalau mau coba tentang sound healing di rumah teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini, ada Nona dengan Shop.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks.

Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Gaul Malam-Malam. Dan aku juga masih lagi-lagi ya ngebahas tentang tips melakukan sound healing dari rumah. Kalau tadi udah bisa memilih tempat paling PW, bisa duduk atau berbaring, terus kamu juga bisa nih mengatur nafas kamu secara perlahan gitu ya, dan fokus untuk menikmati alunan suaranya tanpa perlu memikirkan banyak hal, teman berdua. Tapi yang perlu banget diingat lagi ya teman berdua, sound healing ini bukan pengganti pengobatan medis, tapi ini bisa jadi alternatif gitu ya, untuk melengkapi dan juga membantu tubuh kamu bisa jauh lebih rileks. Dan siapa tahu setelah seharian dikelilingin suara yang bising, mungkin suara kendaraan, suara klakson, justru dengan melakukan sound healing di rumah ini bisa membuat diri kamu jauh lebih tenang gitu ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, itu tadi juga informasi terakhir dari Dila untuk hari ini di Jaga Malam edisi hari Minggu ya, 26 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 11 malam bakal ada jazz music yang berisikan lagu-lagu easy listening untuk menemani kamu, mengantarkan kamu menuju alam bawah sadar atau alam mimpi gitu ya teman pro 2. Oke deh, Dila pamit undur diri teman pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 tadi. Selamat beristirahat dan semoga besok bisa bangun dengan segar gitu ya, dan bisa memulai hari dengan semangat teman pro 2.

0: Eh, Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu 26 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 27 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di pagi hari ini kamu ditemani oleh Bagas di Spada Teman Pro 2 ya, dengan berbagai macam informasi dan juga musik-musik yang akan aku hadirkan di hari Senin ini, Teman Pro 2. Nanti di jam 9 juga akan ada talk show Teman Pro 2 ya di Kita Indonesia Spada, dan juga di jam 8 akan ada perkiraan cuaca dari forecaster BMKG Teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita sama-sama dengarkan sajadah panjang Teman Pro 2 dengan topik Islam dan persaudaraan. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidzah Ma'rufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks trilogi ukhuwah, atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini, tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mal, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu, karena pondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. maka sudah sepantasnya kita tuh hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, Ukhuwah Basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman, bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
4: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat, cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, Arema FC resmi meminjamkan Jayus Haryono dan Dwiki Mardianto ke Persiraja Banda Aceh untuk musim 2026-2027 demi memberi mereka kesempatan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi antara manajemen, tim pelatih, dan kedua pemain. Langkah ini dinilai sebagai pilihan terbaik untuk menjaga ritme pertandingan dan mengembangkan kemampuan mereka. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan klub memiliki tanggung jawab mendukung perkembangan karir para pemain melalui kesempatan tampil secara konsisten. Jayus Haryono yang merupakan putra daerah Malang diharapkan dapat mengembalikan performa terbaiknya, sementara Dwiki Mardianto juga diproyeksikan terus berkembang sesuai tahapan karirnya. Arema menegaskan kepindahan ini hanya bersifat sementara, manajemen dan terus memantau perkembangan keduanya dengan harapan mereka kembali ke Singoedan sebagai pemain yang lebih matang dan siap bersaing. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 59 anak dari 27 satuan pendidikan mengikuti Babeku Fun Holiday 2026 bertema Water Rangers Expedition Jelajah Jejak Air di TBM Hutan Kota Bondas, Kota Batu. Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu bersama mahasiswa KKN Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini mengusung konsep Joyful Learning dan Learning by Doing. Peserta diajak belajar tentang pentingnya sanitasi, pencemaran lingkungan, dan pelestarian sumber daya air melalui berbagai permainan edukatif dan praktik membuat alat filtrasi air sederhana. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, serta menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan. Selain kegiatan edukasi, acara juga dimeriahkan Mini Bazar UMKM Babeku Fun Holiday 2026 diharapkan semakin memperkuat peran perpustakaan dan taman bacaan masyarakat sebagai ruang belajar yang kreatif, inklusif, dan menyenangkan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya.

Selamat pagi teman berdua, selamat hari Senin dan selamat beraktivitas teman berdua. Buat kamu yang pagi hari ini yang sudah mau beraktivitas atau siap-siap atau bahkan lagi bangun, teman berdua segeralah beranjak dari tempat tidur kamu teman berdua, karena ini akan mengawali hari kamu gitu ya. Di hari Senin ini teman berdua, tanggal 27 bulan 7 2026 ini teman berdua, gimana di pagi harimu ini teman berdua? Apakah menjadi pagi hari yang menyenangkan atau mungkin masih malas teman berdua untuk memulai hari? Tapi mau gimana pun teman berdua, life must go on gitu ya. Jadi kita tetap harus semangat untuk menghadapi hari-hari kita teman berdua. Buat kamu yang masih sekolah, semangat belajarnya. Dan buat kamu yang harus tetap bekerja teman berdua, ya semangat sih. Walaupun kamu gak semangat kan, mau gak mau harus dikerjain gitu teman berdua, kerjaan gitu ya. Dan di pagi hari ini teman berdua, kamu ditemenin oleh Bagas di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti di jam 10 pagi teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin sedang beraktivitas, santai aja teman berdua ya. Bagas akan menemani kamu dengan berbagai pilihan-pilihan musik yang enak banget didengerin di pagi hari teman berdua. Dan tentu saja informasi-informasi yang oke banget teman berdua di pagi hari. Contohnya ini adalah teman berdua yang akan nanti aku bawain ini ya. Ini ternyata dari Kereta Api Indonesia ini menyediakan 124 water station untuk kurangi botol plastik. Nah ini juga bagus banget teman berdua ya, biar kita bisa senantiasa mengurangi sama plastik sekali pakai gitu ya. Jadi ada baiknya kita membawa tumbler kita masing-masing. Oke deh teman berdua, sebelum infonya aku bacain, kita dengerin beberapa lagu ini teman berdua. Untuk single yang satu ini teman berdua ada Tulus dengan Bumerang. Enjoy teman berdua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Spada kali ini. Dan seperti aku bilang tadi, Teman Pro 2 ya, kali ini ada informasi dari PT Kereta Api Indonesia, Teman Pro 2, yang menyediakan 12 water station untuk kurangi botol plastik, Teman Pro 2. Ini juga sebuah langkah yang bagus banget, Teman Pro 2 ya, karena ternyata penyediaan fasilitas air minum ini gratis, Teman Pro 2, pada 58 stasiun, Teman Pro 2. Dan ini juga berpotensi untuk menekan penggunaan 2,99 juta botol plastik sekali pakai nih, Teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Dan potensi efisiensi sampah kemasan plastik tersebut memang dihitung berdasarkan asumsi 10% dari total penumpang, Teman Pro 2. Kereta Api Indonesia mencatat bahwa fasilitas yang terpasang hingga 2 Juni 2026 ini mampu menyalurkan 1,79 juta liter air ya, Teman Pro 2 ya. Dari Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba, ini menyampaikan bahwa keterangan resmi pada hari Minggu kemarin, Teman Pro 2, bahwa jumlah penumpang layanan kereta jarak jauh dan juga lokal ini mencapai 29.800-an lebih, Teman Pro 2, orang selama semester 1 2026, Teman Pro 2. Nah, beliau juga memaparkan ya bahwa lonjakan penumpang tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 8,72% dibanding tahun lalu, dan total volume penumpang kereta api pada periode semester 1 2025 sebelumnya tercatat sebanyak 27 juta orang, Teman Pro 2 ya. Beliau juga menjelaskan bahwa penempatan 124 sarana air minum tersebut tersebar ya pada 70 area pelayanan nih. Dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen masing-masing memiliki 8 unit yang terpasang pada 4 area, Teman Pro 2. Ani juga menambahkan bahwa stasiun Malang juga dilengkapi dengan 6 unit fasilitas yang tersebar di 3 area ya. Dan pengujian mutu kualitas air dilakukan bersama pihak KW International Indonesia dan juga Institut Teknologi Bandung, Teman Pro 2. Beliau juga menegaskan hasil pengujian air minum ini telah memenuhi 20 dari 20 parameter standar ya, untuk standar baku mutu nih. Dan parameter tersebut juga mencakup pemeriksaan mikrobiologi, E. coli, total coliform, derajat kekeruhan, bau, serta kandungan kimia, Teman Pro 2. Dari Eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudjani mengimbau bahwa masyarakat untuk selalu membawa botol minum, dan fasilitas serupa juga tersedia di stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Bandung, Yogyakarta, serta Medan, Teman Pro 2. Bersama harusnya tidak pernah terpisah. Oke deh, Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih ada informasi lain yang akan aku sampaikan, dan juga tentu saja berbagai lagu-lagu menarik di pagi hari ini.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya

0: Apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Teman Pro 2, gimana di bulan Juli ini? Apakah kamu merasakan bulan Juli yang sangat cepat, Teman Pro 2? Karena aku sendiri merasakan agak lebih cepat ya, Teman Pro 2. Ya, ini tiba-tiba udah mau bulan

Agustus saja, dan di bulan Juli ini juga terjadi ini ya pagelaran Pesta Bola Dunia 82 yang mana untuk tahun 2026 ini dimenangkan oleh Spanyol 82 ya, keren banget ya. Dan kalau kita ngomongin soal Spanyol nih 82 ya, kan memang kalau bahasa Spanyol tuh memang banyak digunakan nggak cuma di negara Spanyol ya 82 ya, atau bahkan di Amerika Latin, karena memang 82 di beberapa Amerika Latin juga menggunakan bahasa Spanyol. Dan ternyata 82 ada satu negara di Afrika nih 82 ya, yang menjadikan bahasa Spanyol ini sebagai bahasa resmi nih, yakni di Equatorial Guinea 82 ya. Ini adalah sebuah negara kecil di pesisir barat Afrika. Ini menjadi satu-satunya negara di benua tersebut yang memang berbahasa resmi Spanyol 82 ya. Bahasa tersebut juga digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, hingga berbagai dokumen kenegaraan 82. Dan penggunaan bahasa Spanyol di Equatorial Guinea ini juga merupakan warisan sejarah kolonial 82, lagi-lagi kolonial 82 ya. Dan wilayah tersebut juga pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol selama hampir 2 abad nih, sebelum meraih kemerdekaan pada 12 Oktober 1968 82 ya. Dan meskipun telah merdeka nih, Equatorial Guinea ini tetap mempertahankan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi 82 ya. Ini melansir dari Lingoda, ternyata keputusan itu juga dinilai memudahkan administrasi negara sekaligus menjaga kesinambungan sistem pendidikan dan juga pemerintahan 82. Ini ada sekitar 85% penduduk di Equatorial Guinea yang menggunakan bahasa Spanyol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan mayoritas di sana menggunakan bahasa Spanyol 82 ya. Dan mayoritas menuturkan dialek Equatoguinean Spanish yang memiliki sejumlah perbedaan dari Castilian Spanish sebagai dialek baku di Spanyol 82. Nah, perbedaannya itu 82 terdapat ada perbedaan yang paling mencolok ya, terdapat pada pelafalan huruf Z dan juga C 82 yang memang umumnya diucapkan seperti bunyi S nih. Misalnya 82 ya, kata gracias di Equatorial Guinea ini diucapkan gracias pakai S gitu ya. Sedangkan kalau dalam Castilian Spanish ini sering terdengar seperti gracias gitu 82, jadi pakai TH gitu ya, enggak pakai S gitu ya 82 ya. Dan selain bahasa Spanyol, ternyata Equatorial Guinea ini juga menetapkan bahasa Prancis dan juga bahasa Portugis nih sebagai bahasa resmi ya. Dan kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan regional dengan negara-negara tetangga yang menggunakan kedua bahasa tersebut. Oke, keren banget 82. Apakah kamu tahu 82 di mana lagi negara-negara yang menggunakan bahasa Spanyol untuk bahasa resmi di negara selain di Amerika Latin 82? Kalau kamu tahu, tolong kasih tahu aku juga ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 ya di pada kali ini, dan tentu saja Teman Pro 2 kali ini dunia ini sedang ramai sekali membicarakan di audisi ya, Teman Pro 2 ya, film garapan dari Christopher Nolan ini. Dan ternyata Teman Pro 2 ya, efek dari film tersebut ini sampai membawa ke tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan dari The Odyssey, Teman Pro 2. Dan salah satunya ini ada di Riviera di Ulisse. Ini adalah sebuah pantai legendaris Italia yang kembali bersinar berkat The Odyssey, Teman Pro 2 ya. Dan memang Teman Pro 2, di tengah antusiasme dunia menyambut film The Odyssey garapan Christopher Nolan ini, perhatian publik mulai mengarah ke sebuah kawasan pesisir Italia yang selama ini memang terlupakan, Teman Pro 2, dari sorotan ya. Riviera di Ulisse ini bentangan pantai di antara Roma dan juga Napoli ya, kembali menjadi perbincangan karena memang berkaitan dan juga dipercaya dengan perjalanan Odysseus dalam epos legendaris karya Homer, Teman Pro 2. Nah, ini berbeda, Teman Pro 2, dengan destinasi populer seperti di Amalfi Coast atau Cinque Terre yang memang dipadati wisatawan, Teman Pro 2. Riviera di Ulisse ini juga menawarkan pengalaman yang lebih tenang nih. Garis pantainya membentang dari pesisir Laut Tyrrhenian melintasi kota-kota seperti Terracina, Sperlonga, Gaeta, San Felice, Circeo hingga Sabaudia, Teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin tentang Odysseus ini sendiri, Teman Pro 2 ya, ini memang identik dengan Yunani ya, tapi memang sejumlah lokasi dalam epos tersebut sejak lama dikaitkan dengan wilayah Italia Selatan ini, Teman Pro 2. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Monte Sirecheo, gunung yang mendominasi lanskap Terracina, dan masyarakat setempat juga menjulukinya Lamaga Sirke atau penyihir Sirke, Teman Pro 2 ya, karena memang Sirke sendiri adalah tokoh yang ada di The Odysseus itu sendiri, Teman Pro 2 ya. Dan dalam legenda tempat itu juga dipercaya sebagai pulau Aea, lokasi ketika Sirke ini mengubah para pengikutnya Odysseus menjadi babi, Teman Pro 2 ya. Nah, kalau dari kacamata arkeolog Lorenzo Heruleo menjelaskan, Teman Pro 2, bahwa tidak ada bukti bahwa Homer ini pernah mengunjungi Italia. Namun ketika bangsa Yunani mulai berlayar ke wilayah tersebut sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, Teman Pro 2, kisah-kisah Homer ini sudah menjadi bagian dari tradisi pelaut, Teman Pro 2. Jadi memang sudah lama banget, Teman Pro 2 ya. Menurut Heruleo sendiri juga, para pelaut kuno kerap menghubungkan wilayah asing dengan legenda yang telah mereka kenal sebagai cara memahami dunia baru yang mereka jelajahi. Dari sanalah muncul keyakinan bahwa Monte Sirecheo ini merupakan pulau Aea, Teman Pro 2 ya. Sementara Terracina ini dikaitkan dengan negeri Laestrigonian, Teman Pro 2. Meskipun demikian ya, ia juga menegaskan bahwa hubungan tersebut juga merupakan interpretasi sastra aja, Teman Pro 2, bukan fakta sejarah yang telah terbukti secara arkeologis ya. Begitu, Teman Pro 2 ya. Karena memang kayak gitu, kita ya percaya nggak percaya aja, Teman Pro 2 ya. Toh ini juga ketika banyak wisatawannya juga it's okay kan, Teman Pro 2, karena di sini kalau dilihat dari fotonya memang bagus juga, Teman Pro 2, dan sangat mirip ini ya kalau dilihat dari bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan zaman dulu gitu ya. Jadi mungkin karena ini juga, Teman Pro 2 ya. Oke deh, Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih ada informasi lagi setelah beberapa lagu yang satu ini.